0: si bona nto ba pepere ni to ka korwa koroba igoro to ikaransa isikansa usikae peke yako hapo kwa nyumba utoke hapa hiyo mashida tunasema tunaleta hapa pamoja tunawekelea kwa mesa hapa tuakuwa na tuakore na ndemara kwa bakero monto
1: mukime ndemara kwa bakero monto
0: umukie yaye abu tuanyure proof ni ya DJ tuagenda bas lakini to basa kuganga naye bwikaini unakuja hapa tunateseka pamoja Esi mbe ya moivere ikatida ikaniko menaivere chinsa nisano ne mochi ya wano mwabasoko ruwa igege sa asumurubili womo usine kebago enago tebinge kebagi keigabo no eki agera istuditi ngasi abonomari igo tuwa sababu kore ribuwa DJ Raiza edinda tokonye tosukie kebagi kegegi achumaina
1: kabisa
0: we egesa aye DJ bake airtime ya toere ire wano ngine ntoko chakwa kire simiege sa ngaki toko chakwa kire simiege sa Egesa. Wakire bia. Kebirigo ngakiere buno ligeretiga.
2: Ona ngebete ngumitiga, tibizira ilea, bando mbali gutara, tibande toka ti amendire. Mokoko tiga tbo ikuru kunja.
0: Tibande nga che ikire mokebe motodro.
2: Bona kete tibande toka ti amendire, bono mokoro fanya ngoro ngantasi.
0: O bona igairenga.
2: Bona lo kete ka konde ngara ngwa ni bibiti.
0: Wani bibiti. Last week Wednesday ti arenge 130.
2: Ngani fanya ngwa 130 boli.
0: Dera wane bituma ke biriko 150.
2: Bona ngwa ni lo kete ka konde bona ngwa 150. Bona moko ndeke ndeke kugira.
0: Ogo sin komenta kole. Ogo simbata ete tinga komentere ligori. Paete mo gusie so isaranste boniga. Etumbie kare ya mentre rigori ne rigori rietinga ekero ria mentre konyamba ribago sira 15 bono mpite pike 20 ogosia estima ya mentre rigori aya Raiza tobe kare na ndenge ya ngo kutare amanya Raiza konyere ngamo gasera 15 bono bekire 20 bali mo gasera 10 bono yekire 15
1: Negas na iwete ya.
0: Negas inkare ya mente. Na neche mente na inde. Raisa hapu bon na inde mente ngeri. Mente brufe ni inde gabu. Nwanya neye mo. Egesa. Alegesa.
3: Yangangire.
0: Alegesa.
3: Wakire.
0: Wakire huya.
3: Magana tali zee wawana ya kongire.
0: Ayenga kitoko takokora.
3: Oh, tu asi nyirunga itu, korunga itu aja. Zanya itu wano, lebih lama tu mah itu enggak kini ada kau jalan kau balik rumbe di sikar na kau ibu enggak kerere kau nunda manusia. Ayo, orang je kau ngerti tu enggak korat cina, inseteli buaya.
0: Inseteli buaya, arona main fundi ready. Kau neri apa magen tu pun sebatai rende tu nak ukir dia buko.
3: Enggak, rende kau anjir kau ambek ya, wane tu ni dah na tinggal ini enggak rende otak kau beri kena tu tengah tu enggak kau sih ready rende bawa orang itu.
1: Ready ayo.
3: Yang itu oke.
0: Bas, yungo chere. Aba koneti semo. Ada fries na rogo tebe sukari ngo tirere yomo. Musomosomba. Nuko tay.
1: Musomosomba. Sukari ngo tirere.
0: Sukari te tira. Eyo araf na inde nere yende goteba ngaki ninda taine elia oyo nde nyaki mosani yo na gorogo elia oyo mbarambam kodi yande imbegere yo ninda taine omanyete ngere ya sabantu ba abange batamanyeti aiga no mbarambam ba ta kerete no abichukerete galiga ndiri aligete atagete kotaruka ngankuri yande Pakalero no mutumbo yakare kuri kago samonyore na bara gwene na bengo mugano ribwe ngoko yatagete kona gukuranga nego sori nego sori ekagendo kogendo komo bona na yo mbarambamba iga tantanete agachaka kuriya kurweri pakalero
1: anya konyora
0: ka sara nyore no arati
1: anya mutumbo
0: kana konyora mutumbo umuya kai se konyora mugambio umuya kuchibona okoranga naja Atatulia juhi kwanza weka hiyo tuanzie hiyo ni ndanta ine barabara moyo mochumbe koligindo machumbe boneko kwa achumbe
1: aba chumbe
0: aba chumbe ya yembarambamba bono yeye digere gokwa nyoro to bekere yo ekiagera gochibone yo maete mbaramba ba the point tuare gocha konyora ba chumba ba ya ba gambia ba ya gochibona anga bono na nyene mbaramba mateko na gocha rukaiga aya otero manyawe ni ngoro aye otero manyawe uko guardian angel aya mavoke kevo ni mbaroche bonse ba guardian angel apo railway station ya gadi zetu za guardian ni na nyamira express igo bagote bayani rero igo twatarana maguru kuruwe tauni paka odiru eba asiye gete gasi na gasi etayi otero tanda kuboli gasi kwanza teye kiagara naro tupaka chikari chinde chigo iku wabantu pare chinde chigasiye kuru ka kapurongi eye chinde chigasiye kuru kuru Mombasa kuta bono gasi buya teyo muama na kutarana maguru gasi gete gasi bu marogoba agatara kuru Nairobi bako chiru na maguru
1: egasi
0: kukikora anche tiche tomente gawe eprufene yemo

anekero mweli alenge chinsa mochili chake kokigali walenge domo gakali yoliye basweti ha wako simu wayunga nayo walenga abwa se sauti iyo ya kabere Kasi ngi yake gima kegogi new jazz oba kongubwa omweli chali Akidenga ero mwe tanaje tananda kanyiro ah naje takanyiro ra karo si machoke one jazz Ngere ebunere kanaje takanyiro ra kabisa ngere